Tintetenor gandatan kusavtsgan pegam dam noasun neo min petetet fm magtekoy.com.

Janda de nomi guat ko shabat again. Sekai. Pegam dan dan wa hunde. Begit it.